dengan ke ada yang ngejir pau arah angkulerin kolor berber ada yang ngejir cawal lah kal milonjon cawal ada yang camu kamar cerer kau ni nyerliya lah kal panduri dambu jarmu.